0: de Carrieva.
1: Yeah.
2: Yeah.
1: Yeah.
2: Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Y

ya wamba. Kalau mana sama ada dong kau ni liu merah. Beri cari siapa nasa. Kami oke temporo. Aduh mana ada nak kira kau. Ajuah, awak jurni luar biasa. Awak jurni kau kena awak jurni beri jah. Ani awak ni yang kata dalam ni beri awak dalam beri aku menjawab ini. Monadino, Monadino, dai come cambia mono.

0: Joni ame bera kira kita teki. Gindi ame kopi doggy.
1: Ya. Ikara ikup kau binu mamba. Jo tujuh rieme doggy. Bien kadu ngabong doggy. Jadi karena ini pote yeko. Kau lo.
0: Nyeri bidogi.
1: Ija do ikup do dog tek. Ujung tu kau ni. Karena ngogi ukai uning ini undir rieme nu tuo. Uning ini ana lega tete moko. Ngogi rieme nu catat ni kumu. Do dungkir riemon aja lu do hati testing kat jogong wecho
0: pienda do en lu gira jongeo ko ni en lego te temo ko e jolo ke lega lu ci tua tua lu tua ko lo mang nyare ko ok yara bet ya
1: yara bet ya yara bet
0: ya wanen kwe wanen ko lo kenne kere wero kenne meno ti line kana win ready hello
1: hello
0: yes
1: Unity ping.
2: Apa yang ada di guru?
1: Oh boy ya.
2: Sampai malah berberat.

bagaiman ngoi koran, bagaiman ngoi koran, bagaiman ngoi koran, pecah ini koran. Anda ada lingkaran nak? Anda ada kau bejo aci mi hotel, kau mata bunyi kau bunyi uti ni bajan. Tu kau rigir dok pecah raja tray. Karena kini anak boleh kau rigir macam ni, kau berucap. Malano tuker rugine kalega gina jodona vatia mar memie deki marukeri ya lega. Kobu kwa jua mitu winyuko.

aku rumah primer tebo balik ipi. Nyerang wiraj. Tepenya ni dia orang. Nyerang mau wir bila tidak iba kuli. Alah pola pola ye daga mani yin. India orang ni nyerang ber. Lah nyeri malu tiariam. Ipi yang tiariam. Pom long tiar dega deg. Show deg kawan zaman ni. Jira makin tinggi pira makin malu kau ye jog deg kau kuan lah kau. Mako gamare wi daga bakuli jo cha tele danga liet jo lih jo tui ndira nyira ngo pye nere ba raba ko manwanga man jele ni para taman pe nyeri dir dega ni para taman pe nyeri kwan la ke dong ni dira la ngai mal ti yo bichel pinang ti yo bichel pom long ti ang wanang wen da cha do ga ko ni dira yini nan kire o bom me nan kire bom me chamo gino momo ngeyo yora ni dira wan chel ka pi mo ginya wa pe ne go dano.

0: Kami apa orang mira kau dia apa muri
1: ini elok itu tuan ayah dah ada orang kau hilang ke apa aduh ayah udah ikut kau diri memuji orang.

0: Zambe.
1: Anak ini nombening ini uli jodoh para dah. Enang dah kalau riyi bagi nonong wang wainu. Uli jodoh para kamogur leo. Gamin ini uli jodoh nengok.
2: Radio Pod. FM.